Sekarang pun mau dengan cintaku Yusuf bawa ilusin baik bukan mau ibu Yusuf bukan lewatku. Mungkin banyak pertanyaan juga

Matursa usak bubir mulan kepek. Tu itu mangan di jidal di lima pasang tu suka tefur. Dia putri di itu dah aku tolokal cita kibi. Dini paham dia tolokal nak. Kumpulnya barek. Mufik sima. Hamba hitam lalu memuai jam. Buat justru jahat dengan orang. Jat dengan orang. Nak tahu si amna darat. Masyarakat ni sebelum. Di itu suka anak diri mu. Mana jadat mu. Jafar sini mul jadat mu. Mukul. Dan kita mengham ni pun.

Satu-satunya, yang bukan pada orang, ingatan, ini jauh-jauh, benar, karena aku mungkin, dan semua itu, bukan itu, dan ini, dan itu,

kesalahan yang menyatakan binakunya cukup mohon akhnyar yang ia pun pedo mibahil dan mibahil menuju wahi kena fukir akhnyar.

dia setengah lewau. Lagi yang nyatanya, lalu kalau dia fukulin, mulai fukulin, anak kalian fukulin ben. Jadi aku, kalau fukulin ke ben anak mau, akan dia mulai ci, sunyi frame,

Ada yang jawab boleh. Lalu kita buku yang kursi dari bakar. Maka tak nak mau jangan mana dia super kasaj. Wahai caci kita lalu anda sah boleh. Tapi kalau yang lain kecuali yang cik kerja dia lain, dia super kasajnya media staff. Wah, mana tak itu milik susah je. Makan jasa cun. Wahai nyari yang bikin ekrek. Lalu bahu, lalu mungkin dia super dengan pakai. Kalau buku tu dia caj. Wahai tu, dia yang ni. Kami budak hari yang Yusuf katakan, dia kau yang mudi, dia sudah hari bulan visit hari bi, yang buka kau yang menjadi cuman, benar kau dah na, bunyi kau visit yang dah. Wahai nut, bunyi visit yang kau, dia itu tahu gaya hari bi, fokus ni kesan akan dek, kau dah mahu yang mana ni, dia itu bunyi bunyi wahai, cukup dia hari, wahai hari bi, aku nak bunyi yuk, Yusuf bici yang cuman lupa caj. Namun, cawan yang ada dalam. Ia nak, ia sudah ikut menutupi halibi. Ia nak ikut bicarakan dengan halibi, bayar matlah. Tengok ikut cerdang dan kurang mat. Tentu, apa sahaja tuan itu mahu, ia mungkin akan diwarisi bahkan dari. Konsepnya kenteri, halibi bayar dan kopi, diwarisi kecilnya nak. Lagi lagi bagaimana yang jauh lebih tinggi, bayar halibi. Yang kedua, kenteri. Kami akan berjaya. Sampai orang kaya betul ayuh, tetapi semua orang kafi, jangan juga orang juga dek dengan lanek kita berbeda lewat. Mereka kami yang ini dari cut, fakar mereka nama jadinya tahu, mereka ni benda dolar. Fakir itu yang ada pada benda itu, si kami yang kui, nama cuma yang mana, buat yang mana itu yang mereka sama dari gift. Yang kedua, kami sudah melalui. Dia akan melihat kita sudah dari awal dalam jangkauji. Lepas dalam mengajar bicara dalam mengajar kita hokai. Dia sudah dari dunia dan hokai. Baca keluar dari kita dari tiada hokai. Kita tiada hokai kita memilih. Fakir dalam jangkauan yang jauh.

Mereka mengingat semua sehari Bahan Al-Quran dan yang mengulang Semua benar-benar masalah banyak Sebelum jadi satu Itu Lalu hamil dan mengulang sehari Kecil saya dan mengulang sehari di rumah Mungkin benar-benar masalah Ingin waktu itu aku Sofek kentri Baru Nalimu laju ada kebi Nalimu laju ikan Nalimu ambilan dan mursi Dungi penyum bakul nyum benidik Nalimu laju Sunan lagi dan hamil nyum adikan Lalu Al-Quran Mutu aku Ala kebiruhum Alam ta'alamu anna abakum Kat ahadu alikum wa taqadu Allahi Wa min qadu ma'faratum Fi Yusuf لن تطرح أبا حتى يأذن لي أبي أو يحكم